0: hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kita ikuti bersama gereja ibadah minggu dari gereja GKI Bethlehem Wamena.
1: Saudari yang untuk pertama kali datang beribadah di gereja ini, juga bagi seluruh warga jemaat yang akan mengikuti ibadah saat ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah yang pertama pukul 7 waktu Indonesia Timur telah dilayani oleh Pendeta Maulina F. Sigalinging SSI Teol. Ibadah kedua jam 9 waktu Indonesia Timur akan dilayani oleh Pendeta Dani Demita SSI Teol. Informasi dari Majelis Jemaat disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara Saudari warga jemaat bahwa 1. Kantoria dalam ibadah saat ini dari rayon 3 dan untuk ibadah jam 7 waktu Indonesia Timur dan rayon 4 untuk ibadah jam 9 waktu Indonesia Timur. Kantoria pada minggu tanggal 9 Agustus 2026 dari rayon 5 untuk ibadah jam 7 dan dari rayon 6 untuk ibadah jam 9. Diharapkan kehadiran kantoria yang bertugas dalam latihan bersama pemain orgen yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 pada jam 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Untuk petugas merangkai bunga pada tanggal 8 Agustus 2026 dari rayon 4. Yang kedua, ibadah gabungan tingkat klasis. Ibadah gabungan PKB tingkat klasis Balimia Limo akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 pada jam 15 waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore bertempat di Jemaat Efrata Kurulu. Diharapkan kehadiran anggota PKB untuk ibadah dimaksud. Ibadah gabungan PAR tingkat klasis Balimia Limo akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 pada jam 13 atau jam 1 siang bertempat di Jemaat Sola Gracia Megapura. 3. Baptisan Kudus. Pada ibadah Minggu tanggal 9 Agustus 2026 akan dilaksanakan Baptisan Kudus bagi anak dari keluarga Bapak Samuel Butu dan keluarga Bapak Andarias Marten dan penggembalaan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2026. Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 jam 9 waktu Indonesia Timur bertempat di gedung gereja. 4. Penerimaan katekisasi khusus. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa katekisasi kelas khusus masih dibuka sampai dengan saat ini bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekisasi khusus agar dapat segera melapor ke majelis jemaat. Katekisasi khusus ini dikhususkan bagi Bapak Ibu warga jemaat yang bekerja dan sementara mengikuti perkuliahan. Demikian beberapa informasi untuk diketahui warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

memulai akan ibadah yakit yang kedua. Di sini Bapak Pastor jemaat disilahkan untuk berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 105.

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, kita akan tabiskan ibadah kita di minggu pagi hari ini. Ibadah ini ditabiskan hanya dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dalam keadaan berdiri, kita akan menyanyi memuji Tuhan bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 21 ayatnya yang pertama.

Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3-17 yang berbunyi demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus memampukan kita sekalian untuk dapat melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat menyiapkan nyanyian Kidung Jemaat 27. Ayat pertama kita nyanyikan setelah pengakuan dosa, dan ayatnya yang kelima kita akan nyanyikan setelah kita mendengarkan berita keampunan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada dalam surga, di saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati dan menyadari diri kami. Kami adalah manusia berdosa, sekalipun kasih-Mu terus Engkau tunjukkan bagi kami. Kami telah berbuat dosa dengan perkataan, pikiran, dan terlebih perbuatan kami. Sehingga lewat dosa-dosa itu, kami menjauhkan diri kami dari sesama dan terlebih Engkau, ya Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa keselamatan itu akan menjauh daripada kami. Di saat ini kami datang memohon pengampunan-Mu lewat pengakuan dosa kami, supaya kami diampuni dan dilayakkan menjadi milik kepunyaan-Mu. Bapa yang ada dalam surga, dengarlah penyesalan dan pengakuan kami, dan biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami untuk dapat hidup menurut apa yang menjadi kehendak-Mu.
sehingga kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini boleh membawa damai sukacitamu bagi sesama kami demi kemuliaan namamu. Bapa, inilah pengakuan salah dan dosa kami. Ampunilah kami menurut rahmatmu. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 27 ayat yang pertama.

Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Dia berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kita aminkan dan kidung jemaat 27 ayat yang kelima.

Setelah kita mengaku dosa-dosa kita, kita telah mendengarkan berita anugerah daripada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengaku iman percaya kita. Setelah pengakuan iman, kita akan melakukan nyanyian rohani 79 ayatnya yang pertama. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 79 ayatnya yang pertama.

Jemaat disilakan duduk kembali. Atas nama persekutuan, saya persilakan vokal grup dari reyon 4 untuk memuji Tuhan.

Pembacaan firman Tuhan untuk kita di Minggu pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini kami hendak mendengarkan pemberitaan firman. Kami mohon agar Engkau hadir dan bekerja di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa supaya hamba yang akan menyampaikan firman diurapi dan dipenuhi dengan hikmat dan juga tuntunan Roh-Mu yang kudus. Sehingga dalam setiap perkataan yang disampaikan boleh sungguh-sungguh berasal dari kebenaran firman-Mu dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Bukalah hati, pikiran, dan telinga kami untuk menerima firman-Mu dengan sukacita dan juga dengan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari segala gangguan yang dapat menghalangi kami untuk memahami kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh menegur, mengajar, menguatkan, menghibur, dan memperbarui kehidupan kami. Tuhan, kiranya firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami lakukan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Mampukanlah kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang setia di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan dimanapun kami berada. Kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya nama-Mu yang dimuliakan dan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu Yohanes pasal 5, pasal 1, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Dengan perikop pembacaan firman adalah Allah adalah terang. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa ia mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anak-Nya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian jauh bagian pembacaan firman Tuhan untuk kita, yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang mengaminkan firman ini, bukan hanya dengan mendengar, tetapi terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya.

Shalom. Shalom. Shalom. Ada damai sejahtera? Betul. Saya tanya, shalom semua jawab shalom. Ada damai sejahtera? Ada. Tanya betul. Hanya sedikit yang jawab betul. Saya takut di sini betul-betul tidak ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera? Betul. Kalau betul, kasih ucapan selamat beribadah kepada kiri kanan kita dengan senyuman. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Jangan kita duduk dalam gereja, tapi kita ada baku tidak suka dengan orang. Kalau kita ada tidak baku suka dengan orang itu, berarti firman dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kehidupan kita begitu-begitu saja. Kehidupan sebagai pendosa yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Itu yang kita takut kalau ada dalam gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema perenungan kita yang diberikan oleh Sinode lewat pembacaan kita dari 1 Yohanes 1 ayat 1, pasal 1 ayat 5 sampai 10, sama dengan perikop pembacaan kita pada saat ini. Allah adalah terang. Di zaman sekarang ini manusia hidup di tengah banyak terang buatan. Ada lampu yang menerangi jalan, layar telepon yang menyala siang dan malam, dan berbagai informasi yang datang tanpa henti. Namun, meskipun dunia tampak terang, banyak hati justru hidup di dalam kegelapan. Kebencian, dusta, ketidakjujuran, korupsi, iri hati, kekerasan, dan dosa yang disembunyikan seakan-akan tidak ada yang tahu. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita sekalian bahwa terang sejati bukan berasal dari dunia, melainkan dari Allah sendiri. Yohanes berkata, "Akulah terang," dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan pada ayat yang kelima pembacaan kita. Kalimat ini adalah inti dari seluruh bagian ini. Allah bukan hanya memiliki terang, tetapi dia adalah terang. Kekudusannya sempurna, kebenarannya mutlak, kasihnya murni, dan di dalam dia tidak ada sedikit pun dosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari bagian pembacaan ini ada tiga bagian yang saya bagi untuk kita bersama-sama melihat secara jelas mengapa Allah adalah terang. Pada bagian yang pertama, yang terambil dari ayat yang kelima, Allah adalah terang yang menyatakan kebenaran. Terang mempunyai sifat mengusir gelap dan menyingkap apa yang tersembunyi. Ketika lampu dinyalakan dalam sebuah ruangan, semua yang sebelumnya tidak terlihat menjadi nyata. Demikian pula Allah. Firman-Nya menyatakan siapa diri kita yang sebenarnya. Terang Allah membuka dosa, kesalahan, kemunafikan, dan motivasi hati manusia. Seringkali manusia lebih suka menyembunyikan dosa daripada mengakuinya. Kita berusaha terlihat baik di hadapan orang lain, tetapi Tuhan selalu melihat hati kita. Seringkali manusia dalam kehidupan tiap-tiap hari, mungkin seorang tampak rajin beribadah, tetapi masih menyimpan kebencian. Ada yang melayani Tuhan, tetapi tidak jujur dalam pekerjaan. Ada yang aktif dalam gereja, tetapi masih sulit mengampuni. Ini gambaran yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam persekutuan. Mungkin dalam gereja ini juga kita rajin ibadah tiap minggu, tapi ada yang juga masih baku marah dalam persekutuan ini. Ada? Adakah tidak?
Kalau semua tidak jawab, berarti jangan sampai kamu semua ada baku marah dalam gereja ini. Terang Allah tidak datang untuk mempermalukan kita, tetapi untuk menyelamatkan kita. Mazmur 119 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang di jalanku. Tanpa terang Tuhan, manusia akan mudah tersesat. Pada bagian kedua dari yang saya lihat dari pembacaan kita ayat 6-7, hidup di dalam terang berarti hidup dalam persekutuan dengan Allah dan sesama. Yohanes bilang, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, itu berarti kita berdusta. Iman Kristen bukan hanya pengakuan dengan mulut, tetapi harus dibuktikan dengan kelakuan kita dalam kehidupan ini. Hidup dalam terang berarti setiap kita harus hidup jujur, hidup benar, mengasihi sesama, tidak menyimpan kepahitan, mau berdamai, dan membiarkan firman Tuhan memimpin kehidupan dan keputusan hidup kita hari lepas hari. Kita dapat melihat di sekitar kita pada saat ini, kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk dengan berbagai suku, bahasa, dan juga latar belakang. Terang Kristus seharusnya nampak melalui kehidupan orang percaya yang membawa damai, bukan memperbesar konflik, membangun persaudaraan, bukan perpecahan, melayani dengan kasih, bukan mencari kepentingan diri. Demikian juga kita dalam keluarga. Orang tua dipanggil menjadi teladan. Anak-anak dipanggil untuk menghormati orang tua. Dalam pekerjaan kita dipanggil bekerja dengan kejujuran dan juga kerajinan. Dalam pelayanan gereja, kita melayani bukan demi pujian, melainkan demi kemuliaan Tuhan. Ayat 7 memberikan penghiburan besar bagi kita. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Artinya hidup dalam terang bukan berarti kita sudah sempurna, tetapi kita harus hidup dalam pertobatan dan menerima penyucian dari Yesus. Pada bagian yang ketiga ayat 8-10, orang yang hidup dalam terang berarti mengakui dosa dan menerima pengampunan. Bagian ini sangat penting bagi kita. Yohanes bilang, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna. Perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak mengenal Tuhan bukanlah bahwa orang percaya tidak berdosa, melainkan orang percaya mau mengakui dosanya. Mengaku dosa membutuhkan kerendahan hati. Seringkali kita lebih mudah menyalahkan orang lain daripada mengoreksi diri kita sendiri. Tetapi ayat 9 memberi janji yang sangat indah bagi anak-anak Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah Injil. Allah tidak menolak orang yang datang dengan hati yang hancur. Sebaliknya Dia menerima, mengampuni, memulihkan, dan memberikan hidup yang baru. Pengampunan bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setiap anak-anak Tuhan yang sudah menerima terang, jangan kita ngambil apa yang menjadi Tuhan punya. Kita bisa membeda-bedakan mana orang yang layak dengan tidak di hadapan Tuhan. Karena banyak anak-anak Tuhan saat ini
lebih suka melihat selumbar di mata orang daripada balok di mata sendiri. Kalau itu terjadi, maka terang itu tidak ada dalam kehidupan kita. Lebih baik kita ditegur daripada kita menegur orang, ya, supaya nyata terang Allah itu ada dan bersama-sama dengan kita. Selama berjalan dalam dosa, kita seperti berjalan dalam kegelapan. Tetapi ketika Kristus menerangi hidup kita, kita akan melihat jalan keselamatan dan akan mengalami pemulihan. Saya yakin kita semua yang ada pada saat ini pasti menyadari siapa kita. Mintalah Tuhan memulihkan kita supaya kita layak untuk mendapatkan terang kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita renungkan beberapa pertanyaan ini. Apakah masih ada bagian hidup kita yang kita sembunyikan dari Tuhan? Apakah kita sungguh hidup dalam terang Kristus? Apakah kehidupan kita menjadi terang bagi keluarga, gereja, tempat kerja, dan juga masyarakat? Pertanyaan inilah yang akan kita renungkan, supaya kita bisa tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita ini masih betul-betul manusia berdosa? Apakah kita betul-betul sudah mendapatkan pengampunannya? Sebab kalau kita bilang kita tidak berdosa, tadi firman sudah jelas, dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna dalam dunia ini. Justru itu, Yesus mencari orang berdosa supaya kita mendapatkan pengampunan. Pengampunan itu dibayar dengan harga yang mahal. Jadi jangan kita memainkan pengampunan itu. Banyak orang Kristen saat ini, Senin sampai Sabtu itu buat dosa ya.

dan juga sebagai pelayan yang harus dapat menjadi terang di gereja, sebagai pekerja dapat menjadi terang di tempat kerjanya, dan semua orang percaya boleh menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan di atas tanah Papua dan dimanapun kita berada. Karena Allah adalah terang, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang, supaya janji keselamatan itu boleh berlaku atas kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan vokal grup pro kantor untuk memuji Tuhan.

Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat menyiapkan nyanyian rohani 133, ayat 1 dan seterusnya kita akan nyanyikan untuk mengiringi jalannya persembahan syukur kita. Nyanyian rohani 133. Sambil jemaat mempersiapkan persembahannya, dengarlah nasihat. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jiwa puji Raja Surga.

dalam doa syukur dan juga syafaat kita di saat ini, kita akan berdoa dengan beberapa keluarga yang membawa pengucapan syukur dan juga persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Ada 17 keluarga yang mengucap syukur dan mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan hari ini. Yang pertama dari keluarga Parjer, kedua dari keluarga AS Okoka, yang ketiga dari keluarga Ibu Rita Patandianan, yang keempat dari keluarga TM, yang kelima dari keluarga A Satya, yang keenam satu keluarga di rayon 4, yang ketujuh dari satu keluarga di rayon 16, 8 satu keluarga dari rayon 18, 9 seorang pemudi, 10 seorang pemuda di rayon 20, yang ke-11 serta 7 keluarga yang tidak mau menyebutkan nama. Ada satu keluarga yang mengucap syukur untuk ulang tahun anak dan orang tua, serta mohon penyertaan Tuhan bagi berkat Tuhan bagi kehidupan yang dijalani, yaitu dari keluarga AS Okoka atas penambahan usia anak terkasih Filemon Amos Demianus Okoka yang genap berusia 26 tahun pada tanggal 31 Juli 2012. Ada 12 keluarga yang mengucap syukur atas berkat Tuhan yang dialami dan mohon lindungan kasih Tuhan atas berbagai hal khusus. Yang pertama, keluarga AS Okoka atas berkat Tuhan terkhusus bagi anak-anak yang telah menerima SKCPNS. Yang kedua, dari keluarga Parjer atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, dari keluarga D. Adipati atas berkat dan penyertaan Tuhan dan mohon lawatan Tuhan untuk orang tua terkasih yang sedang dirawat di Rumah Sakit Profita Jayapura. Yang keempat, dari keluarga Alven Yorosrai atas berkat dan penyertaan Tuhan dan juga mohon lawatan Tuhan untuk orang tua terkasih yang sedang dirawat di Rumah Sakit Profita Jayapura. Yang kelima, dari keluarga besar Anmeke Art Cafe atas berkat-berkat Tuhan. Yang keenam, satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama, mohon penyertaan Tuhan dalam pengobatan di Jakarta. Yang ketujuh, seorang dari satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama, mohon lawatan Tuhan untuk pergumulan berat yang sedang dihadapi keluarga. Yang kedelapan, dari seorang pemudi atas berkat-berkat Tuhan. Kesembilan, dari keluarga besar SDYPK Bethlehem atas ibadah awal bulan Agustus 2026 yang boleh terlaksana dan juga mohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk kepala sekolah, guru-guru dan juga para siswa-siswi. Yang ke-10, dari keluarga besar SMA YPK Bethlehem atas ibadah akhir bulan Juli yang boleh terlaksana, mohon berkat Tuhan untuk kepala sekolah, dewan guru dan para siswa. Yang ke-12, dari Paguyuban Jasuma GKI Bethlehem Wamena untuk semua berkat-berkat Tuhan. Yang ke-12, dari satu keluarga yang tidak mau menyebutkan nama atas segala berkat dan perlindungan yang boleh didapati dalam kehidupan keluarga. Kemudian ada hal-hal lain yang perlu kita doakan dalam doa kita saat ini. Pertama, kita berdoa bagi tua-tua jemaat, janda duda, yatim piatu dalam jemaat, kiranya senantiasa dipelihara dan diberkati Tuhan. Yang kedua, kita berdoa bagi warga jemaat yang sementara bergumul dalam kesakitan, baik yang sementara dirawat di rumah sakit, klinik maupun yang dirawat di rumah-rumah mereka. Di antaranya Bapak Simon Katu yang sedang dirawat di Makassar, anak Tio Siombing yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Martin Indey, Ibu Opi Hukubun yang dirawat di Jakarta, Ibu Tri Gerich yang dirawat di RSUD Wamena, Ibu Siane Soisa yang dirawat di Jayapura, Bapak Ye Bakula, Bapak Jeffrey Soisa, Bapak Chris Wompere, Ibu Ana Arobaya, semua yang sedang sakit dan dirawat di rumah. Kemudian kita juga berdoa untuk yayasan dan klinik Yamasasak dalam menjalankan tugas dan pelayanan mereka, semoga senantiasa diberkati. Kita berdoa untuk panitia penjaringan majelis dan panitia sidang jemaat 41 GKI Bethlehem Wamena.
dan juga kita berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara. Kita akan mendoakan seluruh pemberian kita dan juga pokok-pokok doa yang telah dibacakan tadi serta syafaat kita dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 128. Ayat 1 dan 2 kita nyanyikan dalam keadaan duduk. Sedangkan ayatnya yang ketiga kita akan nyanyikan dalam keadaan berdiri. Setelah nyanyian ini kita akan menerima berkat Tuhan.

Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan serta pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sambil bersalam-salaman, kita sekali lagi memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 342. Kita akan lagukan baitnya yang pertama.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
5: Sabar, Fit.
4: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
5: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
4: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
5: Iya, supaya pelakunya jera.
6: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Minggu siang hari ini, kami telah menghadirkan sejumlah mada gerejawi. Terus tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun juga, kepada siapa saja, untuk membuat hidup lebih bermakna. Dan pendengar, kebersamaan kita siang ini, Minggu 2 Agustus 2026, kami terus menemani ruang dengar, perjalanan juga, tentu aktivitas di siang hari ini. Ya, mudah-mudahan momen hari ini menjadi momen yang pantas untuk diceritakan di kemudian hari, dan tentu saja dapat membawa kebahagiaan.
1: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo,

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera dong.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak dilihat.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amo minamu ke, aku Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Di menit ke-14, melalui Divin Obama, yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usaha pelatih Inter Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Turbi, le poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: transisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estavao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
1: The second half, you start the fatigue.
0: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
1: The level of football for everyone.
0: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
2: It was an intense competitive game.
0: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
2: And luckily, we conceded late goal to Toulouse.
0: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang satu sama menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Waterstee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan

untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Well, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rockliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepak dan Makoto Nida pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit, William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rockliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepak dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rockliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, dia juga menjadi juara Pat Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FOTI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai kompetitas. Sebagai sarana pemutahiran database atlet FOTI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah nasional maupun internasional.
1: Rizky menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FOTI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau tidak melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insyaallah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka sudah mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dini berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi ini. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara,

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS-1, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 RRI Wamena. Dan tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita sore sepekan yang disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Sore Sepekan. Sari Berita, Bupati Jayawijaya hadiri kegiatan bulan misi di Gereja GKII Efata Wamena yang akan berlangsung selama sebulan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membantah tudingan APBD tidak transparan. BKPSDM Papua Pegunungan segera buka seleksi terbuka 20 jabatan pimpinan tinggi Pratama. Bersama saya, Salma Taneskona, inilah Warta Berita Sore Sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026 selengkapnya.

0: Mengawali informasi yang pertama pendengar, Gubernur Papua Pegunungan Dr. John Tabo menghadiri ibadah syukuran hari ulang tahun ke-63 Gereja Kingmi Jemaat Betel Wamena yang berlangsung hikmat dan penuh sukacita di Wamena. Dalam sambutannya, Gubernur John Tabo menegaskan kemajuan Papua Pegunungan tidak terlepas dari peran gereja dalam memberitakan Injil serta membangun dunia pendidikan sejak awal pelayanan di tanah Papua. Menurutnya, gereja dan sekolah-sekolah YPPGI telah melahirkan banyak pimpinan yang kini mengabdi bagi masyarakat. Gubernur juga mengenang perjalanan hidupnya yang dibentuk oleh para guru YPPGI, khususnya dari wilayah Mepago, meliputi Kabupaten Paniai, Deyai, dan Dogiyai. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendidik yang telah menanamkan nilai disiplin, kerja keras, dan iman yang menjadi bekal dalam memimpin Papua Pegunungan. Pada kesempatan tersebut, John Tabo merespon rencana pembangunan SD YPPGI di Sinakma dengan menginstruksikan dinas terkait segera melakukan pengukuran lokasi. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan menyiapkan program pembangunan 6 ruang kelas beserta fasilitas pendukung melalui mekanisme penganggaran pemerintah. Selain itu, Gubernur memastikan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan mengalokasikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah pada APBD tahun anggaran 2027 untuk membantu menyelesaikan pembangunan gedung Gereja Kingmi Jemaat Betel Wamena. Sebagai bentuk dukungan pribadi, Gubernur bersama keluarga juga menyerahkan bantuan sebesar 100 juta rupiah kepada panitia HUT ke-63 gereja tersebut. Bupati Jayawijaya hadiri kegiatan bulan misi di Gereja GKI Yefata Wamena yang akan berlangsung selama sebulan. Kita ikuti bersama laporannya disampaikan Epifania Reaan.
1: Bupati Jayawijaya meminta jemaat GKI Yefata Wamena untuk tetap setia pada penginjilan seperti firman yang disampaikan dalam khotbah di mana jemaat mula-mula bertanya-tanya kepada siapa kabar sukacita itu. Maka gereja mengajarkan bahwa perutusan itu dikabarkan kepada siapa saja yang ingin mengetahui firman tersebut. Hal itu ditegaskan Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH ketika menghadiri ibadah pembukaan bulan misi yang diselenggarakan setiap bulan Agustus setiap tahun berjalan. Ibadah pembukaan berlangsung hikmat dipimpin Pendeta Tanti Salamena STHMSI bertempat di Gereja Yefata Wamena kemarin. Dikatakan Bupati Atenius, firman yang disampaikan oleh para murid masih belum banyak yang mengerti. Hal itu terbukti sampai saat ini masih banyak anak-anak yang berada di jalanan. Untuk membina anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan gereja, karena gereja menjadi mitra pemerintah dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Bupati Atenius juga meminta gereja untuk terus terlibat aktif dalam pelayanan kepada umat, jemaat, dan masyarakat, membentuk karakter rohani untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar mengerti karakter dalam dirinya dan dapat melakukan mana yang baik untuk dilakukan. Bupati juga menegaskan dengan iman yang kuat, ia percaya Jayawijaya semakin diberkati dikarenakan banyak orang yang melayani seperti pelayanan bulan misi.
2: Maka gereja hari ini memutus untuk menyampaikan kabar baik itu kepada siapa saja yang ada. Ternyata tidak harus pergi jauh-jauh. Di seputaran kita pun ada yang tidak tahu. Sejak lahir, memang mereka melihat. Kalau di situ ada gereja, ada pesta, ada mapar, mereka hadir. Tetapi tidak paham. Terbukti hari ini, kita anak-anak di jalan, di pinggir jalan, di rumah ada. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, juga gereja. Karena pemerintah dan gereja telah menjadi partner kerja di dalam objek pelayanan yang sama, yaitu rakyat bangsa. Maka budidaya Kabupaten Jayawijaya mengapresiasi dan mendorong untuk terus gereja terlibat langsung aktif di dalam pelayanan umat masyarakat, membentuk karakter rohani menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar mengerti Allahnya, yakini di dalam dirinya dan dapat melakukan mana yang baik dan menjadi orang yang tidak melakukan. Semakin hari Jayawijaya berkati karena banyak orang yang dibenarkan melalui pelayanan sebagaimana pelayanan bulan misi.
1: Di tempat yang sama, Gembala Jemaat Efata Wamena, Pendeta Tanti Salamena mengharapkan kepada jemaatnya agar dalam bulan misi tahun ini yang bertemakan Bapa mengutus aku dan kini aku mengutus kamu akan terus menjadi acuan bagi jemaat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bulan misi. Dengan tujuan setiap jemaat mengenal misi, bagaimana bermisi dan bagaimana mengambil keputusan untuk mengenal Yesus baik sebagai juru selamat bagi setiap orang di sekitarnya.
3: Harapan saya sebagai gembala Jemaat Efata Wamena, kegiatan bulan misi tahun ini yang bertemakan Bapa mengutus aku dan kini aku mengutus kamu, itu menjadi acuan untuk kami jalankan kegiatan bulan misi selama 1 bulan ini. Tujuannya adalah semua jemaat mengenal misi, bagaimana bermisi, dan bagaimana juga mengambil keputusan untuk menceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada orang yang ada di sekitar kita. Jadi doa kami kiranya Tuhan menolong dan menyertai seluruh jemaat Tuhan dalam bermisi selama 1 bulan ini. Tuhan berkati.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Bulan Misi, Diana Sitohang, mengatakan tujuan dari Bulan Misi adalah agar Injil terus tersebar di seluruh penjuru melalui tema yang telah diusung Panitia, dengan harapan agar jemaat GKII Efata Wamena semakin bertumbuh dalam kasih, semakin giat memberitakan Injil, dan semakin setia mengamanati semangat agung Tuhan Yesus Kristus. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. PLT Sekda Jayawijaya menegaskan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD agar segera membimbing dan memfasilitasi para CASN setelah melapor di unit kerja masing-masing. Kita ikuti kembali laporan akan disampaikan Epifania Reaan.
1: Pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Tinggal Wusono memimpin apel bersama yang dirangkai dengan apel perdana bagi calon aparatur sipil negara atau CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi dan menerima surat keputusan pengangkatan. Dalam amanatnya, PLT Sekda menegaskan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah agar segera membimbing dan memfasilitasi para CASN setelah melaporkan diri di unit kerja masing-masing. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyelesaian surat pernyataan melaksanakan tugas yang merupakan dokumen penting untuk diunggah dalam sistem administrasi CASN dan menjadi syarat proses pembayaran gaji CPNS yang rencananya dimulai bulan Agustus. Kepada para CASN, Sekda mengingatkan agar segera menyesuaikan diri dengan budaya kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja aparatur sipil negara. Ia menjelaskan, jam kerja ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya berlangsung mulai pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Timur dengan total waktu kerja 37,5 jam setiap pekan, disertai waktu istirahat pada siang hari. Selain disiplin, para CSN juga diminta untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami tugas pokok serta fungsi pada unit masing-masing. Pimpinan OPD dapat diharapkan menempatkan para CASN sesuai formasi jabatan yang telah dilamar, sekaligus memberdayakan mereka apabila terdapat unit kerja yang membutuhkan tambahan tenaga. Sekda juga menghimbau para CASN untuk aktif belajar, membangun komunikasi dengan rekan kerja maupun pimpinan, serta tidak ragu bertanya apabila menemui kendala dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, setiap pekerjaan dapat terkoordinasi dan diselesaikan secara optimal. Dalam kesempatan tersebut, Tinggal Wusono juga turut berpesan kepada ASN yang telah dahulu mengabdi agar menjadi teladan bagi para CASN. Menurutnya, meskipun masih terdapat sebagian pegawai yang belum menjalankan tugas secara maksimal, mayoritas ASN telah menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab yang baik sehingga dapat menjadi contoh bagi generasi ASN yang baru.
4: Kita melapor kepada masing-masing OPD di mana mereka ditugaskan. Harapannya kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau mereka telah melapor, tolong difasilitasi kaitannya dengan surat pernyataan melaksanakan tugas sebagai bagian titulir penting yang nanti harus terlaporkan di dalam sistem CSN dan juga terdapat terkait dengan pembagian mereka bulan Agustus. Saya pesan kepada adik-adik PPNS untuk segera menyesuaikan dengan jam kerja pegawai. Jadi jam kerja kita itu dalam satu minggu 37,5 jam. Jam 7.8 minggu pulang jam 4 sore. Nanti ada istirahat sebentar di jam 12 sampai jam 1. Kami berharap Bapak dan Ibu pimpinan OPD bisa mengarahkan mereka dan bisa menempatkan mereka pada jabatan-jabatan yang memang sudah mereka lamar. Kalau nanti ternyata ada bidang atau unit kerja yang memang memerlukan dukungan secara tenaga, tolong Bapak dan Ibu bisa memberdayakan mereka. Dan saya yakin dan percaya juga adik-adik cepat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi di dalam OPD. Tolong cepat belajar, cepat menyesuaikan, belajar isi bisa mandiri, bisa dengan teman, bisa juga dengan pimpinan di atasnya.
1: Menutup arahannya, PLT Sekda Tinggal Musono meminta seluruh ASN untuk tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menunjukkan kinerja terbaik. Ia juga mengingatkan agar para CASN tetap menjalankan tugas dengan baik sembari menunggu pelaksanaan pelatihan dasar atau latar CPNS yang diperkirakan akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mengikuti Warta Berita Sore Sepekan untuk hari ini, dan kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 108 mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Abdi Wacana Wamena mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Roni Hisage.
5: Kegiatan PKKMB tersebut dilakukan oleh Ketua STKIP Abdi Wacana Wamena Lepinus Gombo SPD MSI di Aula STKIP Wamena Senin 27 Juli 2026. Kegiatan PKKMB akan berlangsung selama satu minggu, yaitu tanggal 27 Juli hingga 1 Agustus 2026 dengan tema Membangun Generasi Emas Berkarakter Kristus yang berkualitas, cerdas, dan disiplin. Ketua STKIP Abdi Wacana Wamena Lepinus Gombo mengatakan ratusan mahasiswa peserta PKKMB tersebut didominasi tamatan SMA-SMK di pinggiran kota dengan berbagai latar belakang, sehingga pada kegiatan PKKMB peserta bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, baik lingkungan kampus maupun kehidupan sosial di kota Wamena. Selain itu, menurut Lepinus Gembo, peserta juga akan diarahkan untuk pembentukan karakter sesuai visi dan misi Yayasan YPPGI di Tanah Papua, yaitu membawa peserta didik menjadi guru yang profesional dan berkarakter untuk mendidik generasi penerus bangsa.
6: Harapan kami dalam kegiatan PKKMB ini, kami mengarahkan kita lebih banyak mengikuti pengenalan kampus. Yang pertama adalah pengenalan kampus, di mana dari dunia pendidikan menengah, tapi mereka belum mengenal lingkungan kampus, dan juga yang kedua adalah sistem akademik yang terjadi di kampus ini seperti apa, mereka belum tahu. Lebih lagi yang ketiga adalah diharapkan untuk pembinaan karakter. Jadi lebih diutamakan adalah pembinaan karakter dari berbagai latar belakang.
5: Lebih jauh, Ketua STKIP Wamena Lepinus Gombo mengatakan sebanyak 150 calon mahasiswa baru diterima STKIP Abdi Wacana Wamena untuk tahun akademik 2026-2027. 108 diantaranya mengikuti PKKMB tahun ini dan sisanya akan diikutkan pada tahun berikutnya. Roni Hisage melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membantah tudingan APBD tidak transparan dan hak DPRD terhambat. Laporan selengkapnya akan disampaikan Afrianti Marbun.
7: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan membantah tudingan terkait ketidakterbukaan pengelolaan APBD serta anggapan mandeknya pembayaran hak-hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan. Klarifikasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers di ruang rapat Gubernur Papua Pegunungan siang kemarin. Staf ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus Manogar Sirait menjelaskan pengelolaan APBD telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurutnya, penyusunan APBD tidak dilakukan sepihak oleh pemerintah daerah, melainkan dibahas bersama DPRP sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ia mengatakan seluruh program dan kegiatan telah tertuang dalam dokumen APBD yang disampaikan kepada DPRP untuk dibahas bersama, di mana ia juga menegaskan bahwa APBD tahun 2025 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan hasil pemeriksaannya telah disampaikan kepada DPRP melalui laporan keterangan pertanggungjawaban sebagai dasar pembahasan.
8: Sebagaimana rapat antara TAPD dengan Banggar yang dilaksanakan kemarin itu menyangkut LKPJ dan pertanyaan dari Bapak Ibu anggota Dewan terkait LHP, kita sudah menjelaskan secara rinci dengan menyajikan data sesuai dengan LHP yang kita terima dari BPK. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan oleh anggota DPRP yang terhormat itu sesungguhnya tidak dalam ranah apa yang kita bicarakan antara TAPD dengan Banggar. Sesuai regulasi ya, kalau kita bicara mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa mekanisme itu kan dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Jadi apa yang dijalankan oleh eksekutif itu sesuai dengan pembahasan yang dilakukan secara bersama-sama, kemudian ditetapkan menjadi APBD. Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya pikir APBD tidak disusun oleh eksekutif sendiri, tetapi melibatkan legislatif.
7: Manogar Sirait menambahkan, fungsi penganggaran merupakan kewenangan bersama antara tim anggaran pemerintah daerah dan DPRP, sedangkan fungsi pengawasan menjadi kewenangan legislatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Papua Pegunungan, Noak Tabo, membantah adanya penghentian pembayaran hak-hak DPRP. Menurutnya, seluruh pembayaran dilakukan sesuai mekanisme dan juga kemampuan keuangan daerah. Noak menjelaskan, gaji pimpinan dan anggota DPRP tetap dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan gaji gubernur, wakil gubernur, MRP, dan ASN, di mana pemerintah juga tetap memfasilitasi kegiatan hering, kunjungan kerja, serta reses DPRP.
9: Apa yang kita lihat atau baca di media, apa yang disampaikan oleh tiga anggota dewan, bahwa hak-hak daripada mereka kami tidak layani, itu tidak benar, karena dana masuk setiap bulan ya kami layani sesuai dengan permintaan yang masuk ke kami keuangan. Setiap bulan mereka terima itu gaji. Kami layani mulai dari gubernur, wagub, DPR, MRP, terus ASN. Itu setiap bulan kami layani. Biasa mereka ajukan permintaan herin, kunker, terus reses. Jadi reses tahap pertama kami sudah layani. Sekarang tunggu reses yang kedua. Nanti reses yang ketiga itu di bulan Desember. Jadi reses bukan tiap bulan kami layani, tapi reses dewan itu 3 kali 30 dalam 1 tahun.
7: Lebih lanjut, Noak Tabo menegaskan keterbatasan anggaran pada bulan Juli dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi serta terbatasnya dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan pembayaran kewajiban seperti TPP ASN, THR, gaji ke-13, dan kebutuhan operasional pemerintahan. Ia juga kembali menegaskan penyesuaian anggaran yang dilakukan pada bulan Juli bukan berarti penghentian pembayaran hak-hak DPRP. RRI Wamena, Afrianti Marbon melaporkan.
0: Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo menegaskan pihaknya menerima kritik dari berbagai pihak. Namun jangan ada narasi provokasi seolah-olah pemerintah tidak berbuat apa-apa. Kritik juga masih dibarengi solusi yang membangun. Laporan selengkapnya disampaikan Roni Hisage.
5: Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur John Tabo pada apel rutin ASN Kamis kemarin di halaman kantor Gubernur. Ia mengatakan pemerintah bekerja berdasarkan peraturan yang mengikat termasuk dalam hal pengelolaan anggaran. Selain itu, ia mengatakan anggaran diperiksa oleh BPK sebagaimana pemeriksaan untuk penggunaan anggaran 2025 yang hasilnya mendapat opini WTP atau wajar tanpa pengecualian. Gubernur John Tabo menegaskan pihaknya tidak anti kritik dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintahan di Papua Pegunungan, asalkan kritik disertakan dengan solusi pembangunan untuk pemerintah dan masyarakat. John Tabo mengatakan hingga saat ini baru 1 tahun 3 bulan efektif melaksanakan pemerintahan definitif di Papua Pegunungan, sehingga jika dalam perjalanan masih banyak kekurangan adalah hal wajar karena pemerintahan yang masih baru.
10: Tolong berikan saya waktu 5 tahun tidak kerja. Kalau saya 1 tahun 3 bulan, jadi silakan Bapak Ibu silakan menilai sendiri. Apa Bapak Refer bicara itu pada tempatnya? Jadi tembaga itu ada aturan. Bicara person yang bicara di dalam hearing. Silakan bicara ke publik. Fakta, fakta itu saya sampaikan. Jangan asal sekarang bicara kiri kanan. Ceria bagus, kritik bagus, kita hargai, kita hormati. Tidak ada yang sekarang. Hanya membangun bahasanya provokatif ya.
5: Oleh karena itu, jika masih ada pihak-pihak yang membangun narasi negatif di media massa, Gubernur meminta publik silakan menilainya sendiri. Ia pun berharap masyarakat tidak terhasut informasi yang menyesatkan, melainkan bersama-sama menyongsong pembangunan selama 5 tahun ke depan. Roni Hisage melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Musim kemarau panjang yang saat ini dihadapi hampir seluruh wilayah Papua Pegunungan dalam beberapa bulan terakhir kini mulai berdampak kepada masyarakat yang kekurangan air. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Epifania Aryaan.
11: Musim kemarau panjang yang saat ini dihadapi hampir seluruh wilayah Papua Pegunungan dalam beberapa bulan terakhir mulai berdampak pada masyarakat yang kekurangan air. Hal ini menyebabkan banyak sumur bor di perumahan warga mulai kering, khususnya di perumahan yang ada di dataran tinggi. Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armada menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari akhir April lalu dan diprediksikan akan berakhir pada akhir Agustus mendatang. Namun sebenarnya ini dalam keadaan normal. Akan tetapi dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat karena banyak sumur warga yang kian mulai mengering. Menurutnya musim kemarau ini sebenarnya sudah menjadi rutin untuk wilayah Wamena dan sekitarnya yang dimulai dari akhir April atau awal Mei. Untuk akhir dari musim kemarau akan berakhir di bulan Agustus atau September. Oleh karena itu BMKG Wamena menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan air bersih dengan baik. Panjangnya musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan saat ini mulai dikeluhkan oleh masyarakat di wilayah kota Wamena sebab banyaknya sumur bor milik warga yang debit airnya sedikit, bahkan ada yang sudah mulai mengering, khususnya di wilayah perumahan-perumahan yang ada di dataran tinggi hingga menengah. Salah satu warga kota Wamena, Obok Silak, mengaku jika sudah 2 minggu sumur yang biasanya menjadi salah satu penyedia air bersih di rumahnya di Jalan Irian Atas, debit airnya sudah kecil, bahkan harus menunggu beberapa waktu lagi untuk bisa mengeluarkan air. Bahkan ada beberapa sumur juga yang sudah kering. Obok juga mengharapkan apabila situasi kemarau ini lebih panjang, maka pemerintah bisa mengambil langkah untuk menyediakan air bersih, sebab air menjadi sumber kehidupan baik bagi manusia, ternak maupun tumbuhan. Apalagi di wilayah Papua Pegunungan, kebanyakan kehidupan masyarakat tergantung dari hasil pertanian yang memang sangat membutuhkan air. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Pendengar Kejari, Jayawijaya lacak aset terpidana korupsi dana desa Kabupaten Lani Jaya untuk pulihkan kerugian negara. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
1: Kejaksaan Negeri Jayawijaya terus berupaya memulihkan kerugian negara dalam perkara korupsi dana desa di Kabupaten Lani Jaya. Setelah berhasil mengembalikan kerugian negara dari dua terpidana, kini penyidik menelusuri aliran dana dan aset milik terpidana lainnya untuk disita dan dikembalikan ke kas negara. Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya Sunandar Pramono kepada RRI mengatakan masih terdapat sejumlah terpidana yang asetnya sedang ditelusuri. Selain penyitaan uang tunai, kejaksaan juga menunggu proses lelang terhadap berbagai aset yang telah disita dalam perkara korupsi dana desa Lani Jaya tahun anggaran 2022 hingga 2024. Sunandar menjelaskan salah satu terdakwa berinisial PW akan dikenakan penyitaan uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai pengganti kerugian negara. Namun, proses persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa masih tertunda karena kondisi kesehatan terdakwa. Selain itu, kejaksaan juga akan segera melelang aset para terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
2: Selanjutnya, kita akan usahakan supaya bisa ada pengembalian atau yang bisa dirampas dari para terpidana, dari harta mereka untuk bisa kita pulihkan keuangan negara. Ya, kalau dari kita kan ada beberapa barang yang disita yang belum kita lelang. Selanjutnya juga nanti kita coba berkoordinasi dengan pemulihan aset, apakah ada aset-aset terpidana, karena kerugiannya ini cukup besar, 160 miliar. Nah, kita berharap kita bisa semaksimal mungkin bisa mencari aset dari para terpidana ini untuk bisa memulihkan kerugian keuangan negara. Tapi kan masih ada barang-barang sitaan kita yang tunggu untuk kita lelang. Nah, rencananya ada satu lagi nanti dari Petrus sebesar 1 miliar rupiah yang sudah bisa kita langsung eksekusi disetorkan ke kas negara. Karena yang lain masih menunggu lelang dan juga kita mau coba tracer kalau bisa ada harta dari terpidana yang bisa kita sita eksekusi nanti. Kalau saat ini ada mobil, tanah, rumah. Mungkin nanti kita coba tindak lanjuti juga untuk bisa aset-aset lain yang bisa kita temukan. Jadi kita juga coba menelusuri aset dari para terpidana ini ada di mana saja.
1: Ia menegaskan Kejaksaan Negeri Jayawijaya bekerja sama dengan Badan Pemulihan Aset untuk menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang dapat disita, sehingga pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal.
2: Kalau kita berusaha dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya melalui Badan Pemulihan Aset juga, kita berharap kita bisa semaksimal mungkin bisa memulihkan keuangan negara melalui penelusuran aset yang dimiliki oleh para terpidana.
1: Lebih lanjut, Kejari Jayawijaya menegaskan komitmennya untuk terus memberantas tindak pidana korupsi. Pihaknya berharap langkah penegakan hukum ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar tidak mengulangi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Selain penindakan, kejaksaan juga meminta inspektorat meningkatkan pembinaan dan juga pengawasan guna mencegah terulangnya kasus serupa. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: BKPSDM Papua Pegunungan segera buka seleksi terbuka 20 jabatan pimpinan tinggi pratama. Laporan selengkapnya akan disampaikan Fajar Rahman.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terus mematangkan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tahap kedua pengisian jabatan ditargetkan akan berjalan pada Agustus mendatang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua Pegunungan, Elias Wenda, mengatakan usulan pelaksanaan uji kompetensi tahap kedua dan seleksi terbuka telah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara, yang mana saat ini hanya tersisa satu formasi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang masih melengkapi persyaratan administrasi sebelum kembali diajukan ke BKN. Pada tahap kedua ini, pemerintah akan mengisi 25 jabatan, terdiri atas 5 jabatan melalui uji kompetensi dan 20 jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka. Gubernur Papua Pegunungan juga menyetujui pembentukan panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan pejabat dari pemerintah Provinsi Papua sebagai unsur eksternal. BKPSDM menargetkan pengumuman seleksi terbuka dimulai 5 Agustus. Seluruh peserta, termasuk yang berasal dari pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi lain diwajibkan memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian di instansi asal sebelum mengikuti seleksi.
4: Dalam rangka mengisi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, pertama Pak Gubernur sudah lakukan melantik 11 kepala dinas badan termasuk satu asisten melalui uji kompetensi. Kemudian yang berikut kami usulkan uji kompetensi tahap kedua dan juga seleksi terbuka 20 SKPD. Itu sudah disetujui, sudah mendapatkan persetujuan, hanya satu di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, itu ada sedikit dapat catatan. Jadi kami akan segera dilengkapi, dikirim ke BKN kembali untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, di tahap kedua ini ada sedikit, semuanya 25. 5 SKPD itu adalah uji kompetensi dan 20 SKPD itu adalah seleksi terbuka. Nah, nanti panitianya sudah dibentuk. Nanti sebentar ini sampaikan ke satu lapor ke Pak Gubernur dan Gubernur sudah mengapresiasi menyetujui. Nanti selanjutnya panitia seleksi itu ada 5 orang. Itu dari JPT internal kita ada 2 yaitu Pak Sekda dengan inspektur. Kemudian 2 dari akademisi, kemudian 1 dari JPT eksternal. Jadi kami pakai salah satu pimpinan kepala dinas eselon 2 dari Provinsi Papua. Jadi semuanya 5. Nanti tadi sudah sampaikan itu cara jadwal kami susun, jadi tanggal 5 itu sudah diumumkan untuk mereka melengkapi persyaratan.
5: Tanggal 5 Agustus.
4: Ya, 5 Agustus. Nanti dipimpin di ini oleh panitia seleksi. Kemudian salah satu persyaratan itu adalah kami semua yang dari kabupaten, kota maupun provinsi di luar Papua Pegunungan akan mengajukan persetujuan. Persetujuan mendapatkan persetujuan oleh PPK untuk mendapatkan izin dalam rangka mengikuti ujian atau seleksi terbuka ini.
3: Elias Wenda menambahkan pembiayaan seleksi akan dialokasikan melalui APBD perubahan tahun anggaran 2026. Dengan besaran anggaran disesuaikan jumlah peserta yang mengikuti asesmen. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap proses pengisian JBT Pratama berlangsung objektif, transparan, dan menghasilkan pejabat yang kompeten serta berintegritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

0: Pendengar Anda masih mengikuti warta berita sore sepekan disiarkan dari Pro 1 RRI Wamena, dan kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan dana Otsus tidak bisa digunakan untuk penanganan konflik dan bencana. Laporan selengkapnya akan disampaikan Afrianti Marbun.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menegaskan dana otonomi khusus atau Otsus tidak dapat digunakan untuk penanganan bencana alam maupun konflik sebab peruntukannya telah diatur secara khusus oleh pemerintah pusat. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Noak Tabo kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya siang kemarin. Kepala BPPKAD mengungkapkan dana tambahan infrastruktur atau DTI hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perhubungan. Noak menjelaskan dana Otsus terdiri dari blok grant dan specific grant yang penggunaannya telah memiliki petunjuk teknis. Menurutnya, sisa anggaran tersebut digunakan membantu penanganan banjir di Wamena melalui mekanisme belanja tidak terduga atau BTT untuk pengadaan beras bagi masyarakat terdampak. Namun, Noak juga menegaskan dana BTT bersumber dari dana alokasi umum, bukan dari dana Otsus. Ia memastikan bahwa tidak ada dana Otsus yang digunakan untuk penanganan bencana maupun konflik sebab tidak terdapat petunjuk teknis yang mengatur penggunaan dana tersebut untuk keperluan tersebut.
2: Untuk sumber dana Otsus ini BTI jelas, itu infrastruktur, jadi yang kelola itu ada di dua OPD. Dinas PU sama Dinas Perhubungan. Kalau Otsus itu ada Otsus BG dengan SG. Jadi BG ini yang kemarin tahun 2025 itu dianggarkan 14 miliar. Jadi dari Januari sampai dengan April kami masuk itu sisa hanya 2 miliar dari 14 miliar. Untuk SPJ kami mengalami kesulitan. Jadi dari dana Otsus ini tidak bisa taruh untuk BTT, itu harus dari sumber dana daun. Jadi kemarin 2 miliar itu yang kami pakai untuk Pak Gubernur bantu pada bulan April itu ada bencana banjir yang kita alami di Wamena itu. Itu Pak Gubernur dan Pak Bupati sempat naik helikopter pantau situasi banjir itu, lalu dibantu beras. Jadi 2 miliar itu kami bayar beras ya kemarin untuk BTT. Jadi tidak ada dana Otsus yang dipakai untuk mengatasi bencana alam atau peperangan yang seperti kemarin. Itu tidak ada jukdis penggunaan dana Otsus untuk bencana alam dan perang dan sebagainya. Tidak ada, itu sudah jelas.
1: Selain itu, Noak menyebut sedikitnya 20% dana Otsus wajib dialokasikan untuk sektor pendidikan, sementara sektor kesehatan dan infrastruktur juga memperoleh porsi anggaran sesuai ketentuan pemerintah pusat. Sementara itu, dana alokasi umum juga telah memiliki pembagian peruntukan, termasuk untuk belanja aparatur, gaji, tambahan penghasilan pegawai, dan juga operasional pemerintahan. Dengan demikian, seluruh program pemerintah daerah harus dijalankan sesuai aturan dan petunjuk teknis dari masing-masing sumber pendanaan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Laporan selengkapnya disampaikan Roni Hisage.
3: Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan rapat seluruh OPD, Pemprov akan menggelar pameran hasil pembangunan tahun 2025 di kantor gubernur pada tanggal 12 sampai 14 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikannya saat apel ASN Pemprov pada Kamis 30 Juli 2026 di kantor Gubernur Papua Pegunungan. Menurut Gubernur John Tabo, pameran pembangunan tersebut juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai kritik yang selama ini disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk oleh anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan dan anggota DPRP.
4: Kritik-kritik kinerja pembangunan yang benar. Oleh karena itu, kami hasil rapat kemarin OPD semua menyetujui tanggal 12, 13, dan 14 kita lakukan pameran di sekitar kantor gubernur. Hasil pembangunan yang kita lakukan tahun 2025. Supaya orang tahu. Orang pikir kita kerja satu tempat ya. Ini 8 kabupaten. Di 8 kabupaten itu kita kerja. Kita akan lakukan pameran ini. Supaya menteri kritik itu supaya dia datang lihat. Oh yang dikerjakan kok ini ya. Dan negara kita ini efisiensi. Efisiensi itu dari pemerintah pusat sampai daerah.
3: Gubernur John Tabo menegaskan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia sedang terkendala pembiayaan pembangunan karena dampak efisiensi anggaran secara nasional. Namun pihaknya berupaya melakukan yang terbaik dengan berbagai keterbatasan pembiayaan, sehingga diharapkan kritik pembangunan mestinya berdasarkan fakta lapangan. Roni Hisage melaporkan.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Mendengar pelatihan wasit dan hakim digelar Pertina Papua Pegunungan siapkan SDM profesional sambut kejurda Piala Gubernur. Laporan selengkapnya disampaikan Epifania Rean.
6: Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Papua Pegunungan menggelar pelatihan wasit dan hakim tingkat kabupaten sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menyiapkan perangkat pertandingan yang profesional menjelang kejuaraan daerah tinju amatir Piala Gubernur 1 Papua Pegunungan. Pelatihan yang berlangsung pada 28 hingga 29 Juli 2026 ini diikuti 40 peserta dari 8 kabupaten, yakni Jayawijaya, Tolikara, Lanijaya, Nduga, Yalimo, Yahukimo, Mambramo Tengah, dan Pegunungan Bintang. Ketua Pengprov Pertina Papua Pegunungan Darmanto kepada RRI mengatakan pelatihan tersebut menjadi rangkaian awal menuju kejurda tinju amatir Piala Gubernur 1. Setelah pelatihan, panitia akan menerima kontingen atlet pada 30 Juli, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan dan penimbangan badan pada 1 Agustus. Menurut Darmanto, pelatihan ini bertujuan mencetak wasit dan hakim yang memiliki kompetensi, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu memimpin pertandingan secara profesional, adil, dan tidak memihak.
7: Baik, terima kasih. Hari ini di tanggal 28 Juli 2026 telah dilaksanakan pelatihan bagi wasit dan hakim Pertina Provinsi Papua Pegunungan. Tujuannya adalah bagaimana teman-teman kami nanti pada saat bertugas sebagai hakim dan wasit memiliki pengetahuan yang memang harus diterapkan di atas ring. Tujuannya adalah supaya jangan ada lagi berpihak ke kanan, berpihak ke kiri, itu yang hindari. Setelah ini kami sedang persiapan untuk Piala Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang akan dilaksanakan tanggal 3 sampai tanggal 8 yang akan diikuti oleh 8 kabupaten Pertina di Provinsi Papua Pegunungan. Dan di celah-celah itu akan juga bertanding Saudara Gesler, Gesler A, sebagai petinju profesional kami yang kami miliki di Papua Pegunungan, akan bertanding melawan petinju dari Jakarta. Tadinya dari Thailand, namun yang dari Thailand tidak berkenan, ada halangan. Kami juga berusaha untuk mendapatkan lawan yang siap bertanding dengan adik Gesler, yaitu dari Jakarta.
6: Sementara itu, kejurda tinju amatir Piala Gubernur 1 Papua Pegunungan dijadwalkan akan berlangsung pada 3 hingga 8 Agustus 2026 dengan diikuti 8 kabupaten. Pembukaan kejuaraan akan dimeriahkan laga eksebisi profesional antar petinju Papua Gesler Up melawan Bambang Rusyadi dari Jakarta. Pelatihan menghadirkan wasit dan hakim berlisensi internasional dan nasional asal Papua, Alfred Kayoi, sebagai narasumber utama. Ia mengapresiasi komitmen Pertina Papua Pegunungan dalam membangun kembali pembinaan olahraga tinju di daerah yang selama ini dikenal sebagai gudang atlet berbakat.
8: Pembinaan olahraga tinju amatir khususnya Pertina ya, di Provinsi Papua Pegunungan. Selama ini tinju di Papua ini, terus terang saja kita harus akui bahwa kebanyakan itu atlet-atlet itu dari Papua Pegunungan. Ya sudah, Papua Pegunungan ini pecah, akhirnya kami di Papua sudah kehilangan atlet ya. Terpaksa kami harus bina lagi. Jadi saya ucap terima kasih terutama untuk Pak Ketua. Terus di sini ada legenda-legenda ya, Benny Lopere, ada Alun Bersaudara, terus paling terkenal kali yang saya tidak pernah lupa, Pak Karsiman Meliga. Sekali lagi saya ucap terima kasih banyak, dan apa yang hari ini kita lakukan, mudah-mudahan besok bisa berguna, dan saya yakin bahwa ke depan pasti tinju ini akan paling di tanah Papua ini paling akan beralih ke Papua Pegunungan. Saya kira itu. Terima kasih.
6: Alfred Kayoi berharap seluruh peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk mendukung pelaksanaan kejurda secara profesional dan berkualitas. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

Pendengar, sekian Warta Berita Sore Sepekan edisi hari ini Minggu 22 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Salma Tanis Kono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
4: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

97,1 RRI Wamena, selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan kami informasikan untuk Anda bahwa ini kejadian lagi yang terjadi di kota Wamena ya, lebih tepatnya di Kabupaten Jayawijaya, tentang pencurian motor ya. Jadi ada video yang tersebar di media sosial di mana detik-detik pelaku membawa kabur motor Beat di depan koperasi Polres ya. Jadi satu unit Honda Beat hitam bernomor polisi PG4650RI dilaporkan hilang akibat dugaan pencurian di Jalan Pramuka depan koperasi Polres Wamena. Nah, pelaku terekam CCTV saat membawa kabur motor, namun rekaman hanya memperlihatkan sisi samping sehingga identitasnya belum terlihat jelas. Nah, bagi Anda yang mengetahui keberadaan motor tersebut ya, silakan Anda bisa menghubungi nomor 0822 9322 1529 ya, 0822 9322 1529. Nah, itu dia tentang kejadian yang terjadi di sekitaran kota Wamena. Nah, kami hadirkan informasi untuk Anda dengan informasi bahwa kemarin tanggal 1 Agustus harga Pertamax turun. Nah, dilansir dari rri.co.id, harga Pertamax turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026 setelah penyesuaian berkala. Penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, sementara Pertamina Dex serta Dex Lite tetap. Nah, PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Nah, untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi, silakan klik rri.co.id untuk informasi lebih lanjut. Dengarkan siaran RRI dan dapatkan berita terkini dengan download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga Google Play.

mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Selamat mendengar di manapun Anda berada. Salah satu informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sore hari ini, bahwa pendengar, kemarin di tanggal 1 Agustus 2026 ya, telah terjadi kebakaran rumah kontrakan di belakang toko Himalaya 2 Wamena. Peristiwa kebakaran terjadi di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di belakang toko Himalaya 2, Gang Nirwana, Wamena, Papua Pegunungan pada Sabtu 1 Agustus 2026 sekitar pukul 15.29 menit waktu Indonesia Timur. Nah, hingga saat ini penyebab kebakaran maupun informasi mengenai adanya korban masih belum diketahui.

Nah, kami juga informasikan pendengar bahwa pemerintah mengatakan TNI, guru hingga nakes di 3T dapat kenaikan tukin. Informasi ini kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id, di mana pemerintah memastikan kenaikan tunjangan kinerja tidak hanya diberikan kepada prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan, tetapi juga menyasar guru, dosen, serta tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Nah, demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Jakarta, Kamis 30 Juli 2026. Ia menjelaskan kebijakan ini diambil setelah pemerintah mempertimbangkan bahwa sejumlah instansi belum menerima penyesuaian besaran tunjangan kinerja selama beberapa tahun terakhir. Nah, menurutnya, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur negara, terutama mereka yang mengabdikan diri di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. Nah, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan TNI serta Kementerian Pertahanan melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 42 tahun 2026 dan Perpres nomor 43 tahun 2026.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Kah hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ada oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Kawan.
3: Halo, kawan.
2: Wah, bersih kayak segar begitu, Pak.
3: Ah, itu sudah biasa.
2: Biasa apa?
3: Saya habis menyadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
2: Oh iya, bro. Laporan sudah selesai, Kak, belum? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh?
3: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh saya teman buat, toh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang capek, pekerjaan beres.
2: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan? Kau mau maju kalau pakai cara-cara begini terus?
4: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaanmu.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Kasihan banget dia.
3: Siapa?
2: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
3: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
2: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
3: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah berbian sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
4: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, kami hadirkan lagu-lagu religi islami untuk pendengar setia kami ya, lebih khususnya untuk saudaraku umat Islam. Dan kami ingatkan bahwa untuk azan maghrib di pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Ma bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, satu lagu dari miliknya Nisa featuring Fadli Habibi, Selawat juga telah hadir menemani Anda sore hari ini. Dan mendengar kita akhiri untuk lagu-lagu islami ya, dan kami akan tetap lanjut ya, akan menemani Anda di Lintas Wamena Sore sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur.

97,1 Pro 1 RRI Wamena. Selamat malam untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan tentunya kami masih menemani Anda di Lintas Wamena Sore sampai nanti pukul 20 kebersamaan kita ya. Dan habis lagu ini, lagu dari Batak ya, barusan kita dengar. Dan tadi ada juga yang request lagu, katanya mau request lagu Korban, lagunya dari Ona Het Harua ya. Lagunya udah kita siapin. Dan kami juga mau menyapa buat kakak Glozy ya, yang jauh-jauh ini dari Kabupaten Duga ya. Selamat malam buat Kabupaten Duga. Kita berharap sih semoga di Duga selalu aman ya tentunya. Dan semoga kakak Glozy dan rekan-rekan di sana semoga selalu sehat-sehat ya. Oke, dan juga buat kakak Syam ya, salam-salam buat seluruh rekan teknisi jaringan yang ada di Kota Wamena ya. Ini dapat salam dari kakak Syam. Tapi terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan saran kami dari Pro 1 RRI Wamena. Dan kami juga terus mengingatkan ya, jangan lupa bahagia ya. Pokoknya bahagia terus, karena hidup cuma satu kali. Pokoknya jangan pura-pura bahagia ya. Apalagi kalau pura-pura bahagia dengan dia. Wah, itu tuh bahaya ya. Ya udah, langsung aja kita dengar. Oh ya, masih ada nih dari kakak Chow Mampeng menyapa dari Pro 1 yang selalu di hati. Pokoknya RRI sekali di udara tetap di udara ya. Ya udah, langsung aja kita dengar lagu requestan dari kakak Glozy dari ini dari Duga. Jadi jauh-jauh, jadi kita putarkan langsung aja lagunya.

0: sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin,
0: ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
1: Ya, Mama?
2: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
1: Tak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Beb, kamu udah vaksin belum?
2: Belum, gak sempat.
1: Kamu udah vaksin belum?
2: Belum, aku kurang enak badan.
1: Nah, sekarang udah vaksin belum?
2: Belum, nunggu ada temennya.
1: Kamu udah vaksin belum?
2: Belum, lagi gak emot.
1: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
2: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
1: Kamu udah bosan hidup belum?
2: Belum, aku sayang kamu tahu.
1: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

0: short drama viral.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Semuanya kita ucapin selamat malam buat Kakak Syam, ada juga buat Kakak Vira jauh-jauh dari Kalimantan ya, dan juga dari Kakak Glozi. Terima kasih yang sudah selalu setia mendengarkan siaran kami di hari ini, dan kami juga informasikan ya bahwa untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi di RRI, silakan mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id, atau Anda juga bisa menikmati siaran kami di aplikasi RRI Digital. Jadi silakan di-download, bisa lewat App Store dan juga Play Store. Ya udah, dan akhirnya kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini di Lintas Wamena Sore untuk edisi hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dan akhirnya saya Selma Taniskona pamit undur diri. Selamat malam, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

97,1 Pro 1 RRI Wamena ya, masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Dan enggak terasa sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih yang sudah bergabung mendengarkan siaran kami malam hari ini ya.

Iya, selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali di sesi yang terempat atau terakhir edisi hari ini 2 Agustus 2026 ya. Saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda di akhir pekan Anda. Kita akan berbahagia banget, bernostalgia juga dengan pindah lagu terbaik dan juga informasi menarik. Pastikan Anda tetap di 97,1 MHz Indah Detimu dari Bos Band. Mengawal jumpa kita di sesi keempat ini.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, Wi cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada. Sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI.
1: Pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
2: Tahun 2008 kan? Artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 juga berubah di mana? 2008 kan setelah itu kan pembahasan kita 2008 ini. Ya, ada 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, kita mau suatu kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008 ya 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti nggak keburu.
1: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
4: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
5: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
4: Untuk itu, maka ia merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhaj, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
6: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
4: Diketahui usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
3: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
7: baik pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah kabupaten

dan meninggal dunia 2 orang. TB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura sekitar 17 orang dan Meratus Project sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas sekitar 7 orang. ST Ayla 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel sekitar 1 orang meninggal. Selaras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Bas

0: galangan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
1: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
3: Klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
4: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
2: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
6: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
5: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perumahan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya dan teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
6: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
7: Aduh, paradamnya kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kejejer dasar papan ternyata busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang itu saya senang sekali dan sampai hujungannya yang seperti dulu senang. Ya senang sekali gitu. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
8: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat.
9: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
8: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
9: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
10: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
9: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
11: Therefore, they are not part of the negotiation.
12: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
13: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
12: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hun, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat

0: pada 2023.
1: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
0: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
3: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
4: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
3: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
5: Saya setuju.
3: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
4: 6 miliar.
3: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
4: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
6: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong sekolah. Dia mata itu dua.

Kunanda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, Wi cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026, sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja merdeka, saya Agustus sebagai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sesaat lagi RRW Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok hari, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, suasana pagi yang teduh kami telah menemani dengan sejumlah mada gerejawi. Tetap menaikkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta agar hidup lebih hidup dan semua rutinitas hari ini boleh berjalan sesuai rencana. Kita lanjut penyampaian informasi-informasi aktual yang dikemas untuk Lintas Berita Papua Pegunungan.

Adem Wenente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026, selengkapnya.

Berita pertama, pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memberangkatkan kontingen Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kabupaten Yahukimo untuk mengikuti kejuaraan daerah Kejurda Tinju Piala Gubernur Papua Pegunungan Cup 1 tahun 2026 yang akan berlangsung di Wamena pada tanggal 3 sampai 8 Agustus 2026. Pelepasan kontingen dilaksanakan di Bandara Nob Goliat DKI Yahukimo pada Sabtu 1 Agustus lalu. Kegiatan pelepasan kontingen tersebut dihadiri para atlet, pelatih, ofisial, serta pengurus Pertina Kabupaten Yahukimo. Ketua Pertina Yahukimo, Justinus Payage, S.I.Kom, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Yahukimo, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atas dukungan yang diberikan sehingga kontingen dapat mengikuti kejuaraan tingkat Provinsi Papua Pegunungan itu. Kontingen Pertina Kabupaten Yahukimo yang diberangkatkan berjumlah 20 orang, terdiri atas 16 atlet yang meliputi 14 petinju putra dan 2 petinju putri, serta 4 pendamping yang terdiri dari Ketua Kontingen Justinus Payage, Ketua Pelatih Silas Malio, Asisten Pelatih Gat Holanue, dan Pelatih Teknik Julianus Hesegem. Menurut Ketua Pertina Yahukimo, keikutsertaan dalam Kejurda Tinju Piala Gubernur Papua Pegunungan Cup 1 tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mengukur hasil pembinaan atlet sekaligus menambah pengalaman bertanding di level regional. Ia berharap seluruh atlet mampu menampilkan performa terbaik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Yahukimo. Di akhir keterangannya, Justinus mewakili keluarga besar Pertina Kabupaten Yahukimo dan Rimba Boxing Yahukimo mengajak seluruh warga untuk memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang sedang berjuang di arena pertandingan.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo melalui Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan seminar dan retreat kaum wanita Gidi wilayah Yamo yang akan digelar di Klasis Kuyawage Kabupaten Lanijaya pada tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026. Mewakili Gubernur, Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan Yanius Telenggen mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah hendaknya tidak dinilai dari besar kecilnya, melainkan dari ketulusan hati guna mendukung pelayanan gereja dan masyarakat. Yanius Telenggen juga mengajak seluruh jemaat untuk terus meningkatkan doa, karena doa orang benar diyakini mampu membawa perubahan serta mendatangkan berkat bagi daerah dan masyarakat. Ia berharap seminar dan retreat bertema Wanita dalam Rencana Allah yang diambil dari Kejadian pasal 2 ayat 18 dan 22 itu dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan, keluarga, dan kehidupan jemaat. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan berupa dana sebesar 100 juta rupiah, beras 1,5 ton, 2 karung gula, 5 karton kopi, serta teh kemasan. Selain itu, Kepala Dinas Sosial Yanius Telenggen secara pribadi turut menyerahkan bantuan sebesar 100 juta rupiah dan beras 1 ton. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Yanius Telenggen yang tiba di Kuyawagi menggunakan pesawat karavan MAF sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap suksesnya pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut.

Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Tanah Papua, PGBP Wilayah Tiom, resmi menggelar ibadah pembukaan konferensi G10 di Aula Norman Driver kemarin. Konferensi yang berlangsung hingga 2 Agustus 2026 itu mengusung tema Lihatlah sekelilingmu, ladang sudah menguning untuk dituai. Ketua 1 BPP PGBP Yusuf Kogoya STH MTH menyampaikan apresiasi kepada seluruh hamba Tuhan, pemerintah daerah, serta perwakilan 33 jemaat yang hadir dalam pembukaan konferensi. Dalam sambutannya, Yusuf menegaskan, subtema konferensi mengarahkan PGBP wilayah Tiom menjadi wilayah yang berorientasi pada pelayanan misioner. Menurutnya, konferensi merupakan forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan keputusan Kongres PGBP sekaligus menyempurnakan program-program pelayanan yang masih memerlukan pembenahan. Yusuf menambahkan, siapapun yang nantinya terpilih sebagai Ketua Badan Pelayan Wilayah di Tiom periode 2026-2031, diharapkan memiliki komitmen untuk menjalankan seluruh keputusan Kongres sebagai pedoman dalam melayani jemaat. Ia juga menghimbau seluruh peserta konferensi agar menyampaikan hasil-hasil keputusan konferensi kepada jemaat masing-masing, sehingga dapat diterapkan secara bersama di seluruh gereja baptis di wilayah Tiom. Menurut Yusuf, salah satu komitmen yang terus diperkuat PGBP adalah membangun persatuan di antara seluruh gereja baptis di Tanah Papua. Sementara itu, Ketua Panitia Konferensi ke-9 PGBP Wilayah Tiom, Mardi Kogoya, mengatakan seluruh pembiayaan konferensi berasal dari kontribusi 33 jemaat dan 7 rayon sesuai dengan beban wajib masing-masing gereja baptis di Wilayah Tiom. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Lanijaya, para kader baptis, serta seluruh jemaat dan rayon yang telah memberikan dukungan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Menurut Mardi, konferensi berlangsung sejak 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pelantikan Ketua Badan Pelayan Wilayah Tiom, Ketua Pemuda Baptis, dan Ketua Persatuan Wanita PW Baptis Wilayah Tiom untuk masa pelayanan 2026-2031. Ia berharap konferensi menjadi momentum untuk mempererat persekutuan, memperkuat pelayanan, melakukan evaluasi terhadap program kerja, serta menyusun arah pelayanan gereja pada masa mendatang sesuai dengan panggilan Tuhan.

Personel Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT bersama petugas penjagaan Polres Jayawijaya bergerak cepat menangani kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah kontrakan di Gang Nirwana Wamena pada Sabtu siang. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara mengatakan penanganan di lokasi dipimpin langsung Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara. Setibanya di lokasi, personel kepolisian bersama warga segera mengevakuasi barang-barang milik penghuni yang masih dapat diselamatkan, sekaligus membantu proses pemadaman hingga kobaran api berhasil dikendalikan. Dalam penanganan itu, Polres Jayawijaya berkolaborasi dengan petugas pemadam kebakaran, Akuen GBH Pilamo, serta masyarakat sekitar. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam mencegah meluasnya kebakaran dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan. Kabak Ops menegaskan respon tercepat terhadap situasi darurat merupakan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada warga. Polres Jayawijaya juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memastikan instalasi listrik dalam kondisi baik, tidak meninggalkan api maupun peralatan elektronik tanpa pengawasan, serta segera melaporkan setiap keadaan darurat agar dapat ditangani dengan cepat. Polres Jayawijaya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan unsur terkait yang telah bergotong royong membantu proses penanganan kebakaran guna menjaga keselamatan jiwa dan harta benda. Berita terakhir, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI PNG Kewilayahan Yonif 511 DY melaksanakan kegiatan karya bakti bersama warga di Desa Lowanom, Distrik Malaganeri, Kabupaten Lanijaya. Kegiatan tersebut meliputi pembersihan lingkungan desa serta membantu warga mengolah kebun. Komandan Tim 2 Pos Malaganeri, Serda Gofar, mengatakan karya bakti itu merupakan bagian dari upaya Satgas untuk mempererat hubungan antara prajurit TNI dengan warga di wilayah binaan. Diharapkan terjalin kekompakan, solidaritas, serta semangat gotong royong yang semakin erat. Dalam pelaksanaannya, personil Pos Malaganeri bersama warga membersihkan halaman dan saluran drainase di sepanjang lingkungan Desa Lowanom. Selain itu, anggota Satgas juga membantu masyarakat melakukan aktivitas berkebun di desa. Antusiasme masyarakat terlihat selama kegiatan berlangsung. Warga dan personil Satgas bekerja berdampingan dalam suasana penuh kebersamaan, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi lingkungan desa. Salah seorang tokoh masyarakat, Bapak Gembala, menyampaikan apresiasi atas kepedulian personel Satgas Pamtas yang telah membantu warga. Satgas Pamtas RI PNG Yonif 511 DY berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial melalui karya bakti bersama warga. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan tersebut diharapkan semakin mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah perbatasan. Dan pendengar, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi Senin 3 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.

0: Au si Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai Toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, Nayak, Lauk, Kinaona, Nare, Wiwao, Walak, dan suasana pagi yang cerah. Beberapa wilayah di Papua pegunungan masih diselimuti dengan kabut ya. Berbagai kegiatan akan Anda jalani di hari Senin 3 Agustus 2026. Jangan lupa segala persiapan kesiapannya untuk menunjang perjalanan dan aktivitas. Sebagaimana informasi yang dihimpun maupun informasi yang berkembang luas di media sosial terkait kegiatan ataupun event tinju Piala Gubernur Papua Pegunungan yang pertama akan digelar hari ini. Setiap kabupaten di Papua Pegunungan tentu sudah mengutus ya para atlet tinju yang akan bertanding nanti. Ya, Piala Gubernur lewat kegiatan tinju ini mudah-mudahan setiap pendukung dapat memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang akan berjuang di arena pertandingan nanti untuk memberikan yang terbaik dan dapat mengharumkan nama kabupaten masing-masing, bahkan Papua Pegunungan. Banyak agenda siaran untuk kebersamaan kita di suasana pagi akan kami hadirkan seiring perjalanan aktivitas di hari ini. Dan pendengar, berikut kami sampaikan informasi dari Panitia Festival Budaya Lemba Balim.
1: Pengumuman berasal dari Panitia Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Wamena Coffee Festival dan Karnaval Budaya Nusantara tahun 2026. Ditujukan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Lembah Balim yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi, kami telah membuka pendaftaran. Perlombaan karapan babi memperebutkan hadiah uang sebesar Rp20 juta. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara 1 Rp4 juta, juara 2 Rp3.500.000, juara 3 Rp2.500.000. Hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama Rp4 juta. Juara kedua Rp3.500.000, juara ketiga Rp2.500.000, jumlah keseluruhan Rp20 juta. Adapun persyaratan telah terdaftar di Panitia AFBLB, Kantor Dinas Parekraf Lantai 3 Kantor Bupati. Peserta wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, babi atau uam milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Peserta yang telah dinyatakan menang pada hari pertama tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan di hari berikutnya. Perlombaan Tiup Pikon memperebutkan hadiah uang sebesar Rp5 juta. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara pertama Rp1 juta, juara kedua Rp850.000, juara ketiga Rp650.000. hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama Rp1 juta, juara kedua Rp850.000, juara ketiga Rp650.000. Total Rp5 juta. Adapun persyaratan, telah terdaftar di Panitia FBLB Kantor Dinas Parekraf Lantai 3 Kantor Bupati, peserta pria ataupun wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, menyiapkan pikon milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, alamat di Kantor Bupati Jayawijaya, Jalan Yosudarso, Lantai 3, pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia Timur. Batas akhir pendaftaran tanggal 4 Agustus 2026. Dengan catatan, persyaratan dan ketentuan berlaku.
2: Demikian informasi dan inspirasi. Pro 1.

no paselak, no salak, noe nagoro milak. Wah, wah, wah. Jangan lewatkan event paling besar di Wamenae. Festival Budaya Lembah Balim ke-34 susiap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi. Ada sosiodrama, tarian tradisional, karapan babi, tiup pikon, sikoko sampai puradan. Seru sekali kah? Jangan sampai teradatang eh. Ada juga Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion Show. Tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026, setiap sore, mulai pukul 15 sampai 19.30 waktu Indonesia Timur. Karnaval Budaya Nusantara, tanggal 10 Agustus 2026, di depan kantor Bupati Jayawijaya, Tugu Salib. Ajak teman-teman semua eh, karena setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ingat, setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ditambah penampilan grup band lokal dan putra-putri pariwisata. Seru sekali kah? Jangan hanya dengar cerita orang. Kau sendiri harus datang dan saksikan langsung kemeriahan Festival Budaya Lembah Balim tahun ini. Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Balim Culture Experience. Dari Jayawijaya untuk dunia. Torang, Buku Banggaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.

0: Masih jam 6. Ngantuk, tidur lagi dulu ah.
1: Halo, halo Ibu.
2: Di mana kamu? Sudah jam segini kenapa belum sampai juga?
0: Iya Ibu, saya baru siap-siap Bu. Saya kesana sekarang Bu.
3: Sudah, batas saja. Masa main waktu sampai lama begini buat orang menunggu saja.
4: Waktu anugerah Tuhan. Gunakanlah waktu dengan bijak agar hidup menjadi tertib menuju masa depan gemilang.

Ya, pendengar, selamat pagi, selamat hari Senin, selamat memasuki awal bulan juga. Setiap awal adalah kesempatan baru untuk memperbaiki langkah, menata harapan, dan mewujudkan impian. Ya, mudah-mudahan kegagalan kemarin tidak menghalangi semangat hari ini. Untuk itu, mulailah dengan tekad, jalani dengan kerja keras, dan akhiri dengan rasa syukur. Ya, tentu setiap tugas rutinitas berbeda-beda ya. Mudah-mudahan dengan optimisme yang Anda miliki, kita dapat terus menuntaskan dengan baik untuk membuat perubahan demi perubahan sejalan dengan moto Wamena Yogo Tak Hubuluk Motok Hanorogo. Pendengar, nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk perbaharui informasi-informasi dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, kebakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan dan habitat satwa, tetapi juga menyebabkan polusi udara, mengganggu kesehatan, serta mengancam keselamatan masyarakat. Ya, di musim kering ataupun kemarau seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini, meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kebakaran juga bisa terjadi di lingkungan sekitar kita. Untuk itu, upaya pencegahan tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, dan ada beberapa upaya yang kita bisa lakukan untuk mencegah kebakaran. Di antaranya, tidak membakar sampah lahan atau kebun, terutama saat cuaca panas dan angin kencang. Memastikan kompor, instalasi listrik dan peralatan elektronik dalam kondisi yang baik, sehingga serta mematikannya saat tidak digunakan. Selain itu, tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang banyak rumput atau dedaunan kering. Kemudian membersihkan halaman dari tumpukan daun, rumput dan ranting kering yang mudah terbakar. Dan di Papua Pegunungan ini, hutan sering terbakar. Bahkan di musim kemarau akhir-akhir ini ada beberapa wilayah hutan di pegunungan juga mengalami kebakaran. Ya, diharapkan untuk kita dapat bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hutan agar tidak merusak lingkungan dan habitat satwa yang ada. Kemudian tidak mengganggu polusi udara yang mengakibatkan gangguan kesehatan serta mengancam keselamatan warga. Ya, pendengar, mari kita dapat bersama-sama menjaga hutan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Ya, pendengar, kini pukul 7 waktu Indonesia Timur, segera kami bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita bersama rekan-rekan di Medan Merdeka Barat tempat 5 Jakarta.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai 2028. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Komunikasi dan Digital melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live stream promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran dilayangkan menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTuber Muhammad Jana alias Bigmo. Dan dalam konten promosinya, Bigmo diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Informasi mancanegara, 3 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka akibat ledakan bom di Moskow, Rusia pada Sabtu 1 Agustus 2026. Bom rakitan itu diletakkan di dekat teras restoran Balsi Rossi di lantai dasar gedung pencakar langit di lapangan Kudrinskaya. Kementerian Dalam Negeri Rusia menyatakan ledakan terjadi sekitar pukul 20 waktu setempat, seperti dikutip dari Al Jazeera. Pasukan keamanan bersenjata langsung menutup akses menuju restoran tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kuda pacu legendaris Jepang, Surumaru Tsuyoshi, meninggal dunia pada usia 31 tahun. Kabar tersebut disampaikan melalui laman resmi pengurus Surumaru Tsuyoshi yang mengatakan bahwa kuda tersebut meninggal secara mendadak pada Minggu 2 Agustus 2026 pukul 10.15 waktu setempat. Surumaru

0: BBM. Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
1: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan sudah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
2: Tapi mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain memang apa?
1: Nggak, masa pemerintah
2: ngakalin dalam artian positif mungkin?
1: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan posisional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 1-2 tahun lagi kan, sampai 2024, jadi kayaknya nggak terlalu masalah ini.
0: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
3: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2028 itu dilakukan. Kan batasnya 2028. Ya, 2028 aja. Kalau ini udah dibahas, usut ya, tercapai aja kerjaan. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK yang mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
0: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam melaporkan.
5: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat.
6: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
5: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi dan memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
6: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung. sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga

0: fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
1: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
0: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kabupaten Sidoarjo mendesak pemerintah memperkuat upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada sektor industri. Menurunnya daya beli masyarakat dinilai mampu memicu banyak perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan tenaga kerja. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Sidoarjo, Suyatno, meminta pemerintah segera merealisasikan jaminan pesangon agar hak pekerja tetap terlindungi.
4: Komunikasi dengan pemerintah memang hari ini saya anggap kurang baik. Pencegahan-pencegahan juga kurang baik, masih sebatas hanya pemenuhan hak. Jadi ketika bukan pencegahan agar tidak terjadi PHK. Sehingga fakta hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang beralasan menghindari kerugian melakukan PHK sepihak kepada karyawan-karyawan tetap.
3: Sementara itu, Sekretaris PDRTMM SPSI Jawa Timur, Rohadi, meminta pemerintah dan dunia usaha mengedepankan dialog sebelum mengambil keputusan PHK. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja menjadi langkah penting untuk mencari solusi bersama dan mempertahankan keberlangsungan pegawai.
5: Yang paling mengkhawatirkan yang pertama kebijakan-kebijakan pemerintah tentang rencana-rencana peraturan Menteri Kesehatan dan juga mungkin tentang rencana-rencana peraturan Menteri Keuangan.
3: Selain itu, serikat pekerja mendorong Dinas Ketenagakerjaan lebih aktif melakukan mediasi dan pencegahan PHK, bukan hanya menyelesaikan perselisihan setelah PHK terjadi. Langkah preventif dinilai penting agar gelombang PHK dapat ditekan dan perlindungan terhadap pekerja semakin optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi bersama dengan Balai Bahasa Kalimantan Tengah memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Kami selaku pustakawan ahli utama Kalimantan Tengah,
7: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk terus memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pustakawan utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talagian, menyampaikan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan koleksi buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
6: Khususnya seniman. Artinya, Bapak Sastra ini perlu terus dikembangkan, bahkan ditingkatkan. Nah, kaitan dengan Festival Sastra dan Sarana Budaya, kami selaku pustakawan ahli utama Kalimantan Tengah merupakan bagian dari literasi sastra Dayak. Tadi ditampilkan tarian tanung leluhur kita yaitu Tambun dan Bungai, bagian dari karya seni, karya sastra dalam rangka pelestarian. pelestarian, pengembangan, dan promosi sekaligus peluang untuk generasi muda kita.
7: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Sukarli Gau, menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa daerah, serta apresiasi terhadap karya sastra sebagai upaya memperkuat identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital.
8: Ini yang nilai-nilai dasar ya, dan warisan dari leluhur kita itu bisa menjelma dalam karya-karya sastra dan aktivitas budaya yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira kita perlu melakukan kegiatan konservasi, preservasi, dan kegiatan-kegiatan yang memang kita mendukung dalam program pembinaan bahasa sastra dan budaya. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua.
7: Melalui penguatan literasi, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mampu menyaring informasi secara bijak, berpikir kritis, serta membangun karakter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebinekaan. Kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Bahasa diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, kecintaan terhadap bahasa dan sastra, serta penguatan identitas bangsa dapat terus tumbuh sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era modern. Agak jauh bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan.
9: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air seperti long storage hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan penyediaan infrastruktur

0: bantuan sarana pengairan.
1: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, Tampari, dan juga long street, bahasanya kalau di kami itu, Pak.
0: Sementara Suryati, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah, sangat dibutuhkan.
2: Untuk meningkatkan produktivitas panen, tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
0: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan, di Kabupaten Batanghari, dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah,

0: Dari pemetaan yang dilakukan atas sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan, sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Ujian melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Oh Kim Hon optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Retno Mandasari melaporkan.
2: Therefore they are not part of the negotiation.
3: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
4: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya

0: pada 2023.
1: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
0: Sementara untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dan ikuti atau dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar dimanapun Anda berada, tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta dan bagaimana aktivitas di pagi ini. Ya, tetap semangat dan kalaupun kurang fit, jangan lupa untuk istirahat yang cukup, juga berobat. Ya, hari ini Anda akan disibukkan dengan berbagai kegiatan, aktivitas pelayanan, baik sebagai ASN, juga untuk setiap profesi Anda sebagai petani, pihak swasta, pengemudi jasa transportasi, dan berbagai profesi Anda. Tentu hari ini akan tetap berkarya seperti biasa, dan kami harap Anda tidak lupa dengan segala persiapan, juga peralatan untuk menunjang aktivitas Anda. Kami senantiasa menemani Anda melalui frekuensi modulasi 97,1 MHz, juga lewat streaming RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Nopaselak, Naosalak, Noe Nagoromilak. Wah, wah, wah. Jangan lewatkan event paling besar di Wamenae, Festival Budaya Lembah Balim ke-34 susiap menyambut kamu semua. Mulai tanggal 7 sampai 8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi. Ada sosiodrama, tarian tradisional, karapan babi, tiup pikon, sikoko sampai puradan. Seru sekali kah? Jangan sampai teradatang eh. Ada juga Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion Show. Tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026, setiap sore, mulai pukul 15 sampai 19.30 waktu Indonesia Timur. Karnaval Budaya Nusantara, tanggal 10 Agustus 2026, di depan kantor Bupati Jayawijaya, Tugu Salib. Ajak teman-teman semua ya, karena setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ingat, setiap pembelian tiket ada undian setiap hari. Ditambah penampilan grup band lokal dan putra-putri pariwisata. Seru sekali kah? Jangan hanya dengar cerita orang. Kau sendiri harus datang dan saksikan langsung kemeriahan Festival Budaya Lembah Balim tahun ini. Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Balim Culture Experience. Dari Jayawijaya untuk dunia, Torang, Buko Banggaan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pengumuman berasal dari Panitia Festival Budaya Lembah Balim ke-34, Wamena Coffee Festival dan Karnaval Budaya Nusantara tahun 2026. Ditujukan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Lembah Balim yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2026 di lokasi Festival Budaya Lembah Balim Walesi, kami telah membuka pendaftaran. Perlombaan karapan babi memperebutkan hadiah uang sebesar Rp20 juta rupiah. Hari pertama 7 Agustus 2026, juara 1 4 juta rupiah, juara 2 3 juta 500 ribu rupiah, juara 3 2 juta 500 ribu rupiah. Hari kedua 8 Agustus 2026, juara pertama 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta 500 ribu rupiah, juara ketiga 2 juta 500 ribu rupiah. Jumlah keseluruhan 20 juta rupiah. Adapun persyaratan telah terdaftar di Panitia AFBLB, Kantor Dinas Parekraf Lantai 3 Kantor Bupati. Peserta wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, babi atau uam milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Peserta yang telah dinyatakan menang pada hari pertama tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan di hari berikutnya. Perlombaan Tiup Pikon memperebutkan hadiah uang sebesar 5 juta rupiah. Hari pertama 7 Agustus 2026. Juara pertama 1 juta rupiah, juara kedua 850 ribu rupiah, juara ketiga 650 ribu rupiah. Hari kedua 8 Agustus 2026. Juara pertama 1 juta rupiah, juara kedua 850 ribu rupiah, juara ketiga 650 ribu rupiah. Total 5 juta rupiah. Adapun persyaratan, telah terdaftar di Panitia FBLB Kantor Dinas Parekraf Lantai 3 Kantor Bupati, peserta pria ataupun wanita usia 17 tahun sampai 50 tahun, menyiapkan pikon milik sendiri, mendaftarkan diri menggunakan KTP pribadi, saat perlombaan menggunakan baju dan aksesoris budaya Lembah Balim. Wajib atau telah memiliki buku rekening Bank Papua atas nama peserta, bukan rekening atas nama orang lain. Panitia tidak menerima pendaftaran di lokasi FBLB. Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alamat di Kantor Bupati Jayawijaya, Jalan Yosudarso, Lantai 3, pukul 9 sampai 13 waktu Indonesia Timur. Batas akhir pendaftaran tanggal 4 Agustus 2026. Dengan catatan, persyaratan dan ketentuan berlaku.

0: Ausi Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pak datang tepat waktu, paling yang main juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru, telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: itu bekerja sama dengan Yayasan Misi Tabur Tuai atau YMTT, dan ini akan berlangsung selama 6 hari penuh terhitung mulai tanggal 11 hingga 16 Agustus 2026, bertempat di pelataran Gedung Aitosa Wamena. Wamena Creative Festival dirancang sebagai ruang ekspresi dan kolaborasi bagi berbagai komunitas lokal di Kabupaten Jayawijaya, dan penyelenggara menggandeng bakat-bakat lokal terbaik Papua Pegunungan untuk tampil dan memeriahkan panggung hiburan rakyat ini. Selain pertunjukan musik, pameran kuliner, pameran kria dan fashion, serta atraksi seni dan budaya, panitia juga menggelar beragam kompetisi dengan total hadiah uang pembinaan, piala, hingga sertifikat penghargaan. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi atau menyaksikan keseruan acara, ada jadwal dan rincian perlombaan yang dibuka untuk umum, yakni lomba mewarnai pada Selasa 11 Agustus 2026 untuk kategori anak usia 5 hingga 8 tahun dan remaja 9 hingga 12 tahun. Ada lomba fashion show pada Selasa 11 Agustus 2026 dengan tema busana merah putih. Yang berikut ada lomba tari kreasi atau kolaborasi WCC pada hari Jumat 14 Agustus 2026 dengan tema Semarak HUT RI ke-81 tahun. Ada juga lomba battle dance pada Jumat 14 Agustus. Kemudian ada Merdeka Color Run 5 pada Sabtu 15 Agustus 2026 bekerja sama dengan Balim Running Club atau BRC dengan kategori peserta umum putra dan putri. Dan yang terakhir ada lomba permainan rakyat dan hiburan pada Minggu 16 Agustus 2026. Jenis lomba yaitu makan kerupuk, lompang karung, gigit kelereng, masukkan paku dalam botol, ludo, gaplek, PS box, hingga lomba tertawa dan battle rap. Ya, itulah kegiatan yang akan dilaksanakan tanggal 11 hingga 16 Agustus untuk memeriahkan HUT RI ke-81 tahun. Ya, pendengar masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena yang dipancar luaskan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Anda dapat melihat langsung berbagai informasi-informasi aktual terverifikasi kami di laman rri.go.id.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Untung ruko.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak! Tidak!
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Ya, pendengar, Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air di Belanda menyatakan kondisi kekeringan di negara itu terus memburuk. Kekeringan tersebut terjadi seiring menurunnya debit aliran air sungai dan tingkat air tanah. Dilansir dari Xinhua pada Jumat 31 Juli 2026, cuaca hangat dan kering diperkirakan berlangsung beberapa pekan ke depan sehingga semakin menekan ketersediaan sumber daya air tawar. Kementerian menyebut kekeringan yang berkepanjangan mulai berdampak serius terhadap lingkungan, sektor pertanian dan pelayaran di perairan pedalaman. Diperkirakan cuaca hangat dan didominasi kondisi kering akan terus berlanjut dalam beberapa pekan ke depan sehingga memberikan tekanan lebih besar terhadap sumber daya air tawar negara yang sudah terbatas. Penurunan permukaan air mengurangi kedalaman jalur pelayaran sehingga otoritas juga memperlakukan pembatasan tambahan di sejumlah perairan. Selain itu, intrusi air asin semakin meningkat, terutama di kawasan Muara Rhenimeus dan wilayah barat Belanda. Penurunan kualitas air juga memicu semakin seringnya kemunculan alga biru hijau, serta meningkatnya kematian ikan. Pekan lalu, pintu air FD yang menjadi akses menuju kanal Twente ditutup bagi aktivitas pelayaran akibat kekeringan yang berkepanjangan. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan air minum nasional masih aman dan belum mengalami kendala. Kementerian juga terus menghimbau masyarakat maupun pelaku usaha untuk menggunakan air secara bijaksana untuk menjaga ketersediaan pasokan. Sebelumnya, pada 16 Juli, pemerintah meningkatkan status air nasional dari potensi kekurangan air menjadi kekurangan air aktual. Hal tersebut dikarenakan kekeringan berkepanjangan dan suhu tinggi terus membebani sumber daya air di Belanda.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kok rapopo? Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Ya balik ke kampung.
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae, wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Yang mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Tante?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ause Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminamu ke Indonesia.
5: Tidak berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami